Tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita kena tak kita k